dawni moyi jaanu daranga ju gudi ya kesu je dar yi foni ya juga dali fadama galle bamun lobbe mudun jantama dari ya tam daw afa ali alfa afere ali alfa umur ali alfa diko ali alfa moyi bulu umur ali alfa ala re do ganna